0: mutuyu diyarin dala. Kalau wah biarabi lah tu, wah warabi kalau lah kengi kuah. Alat dia kengi. Tuh ni aku tetap ibu mesti kalau matu ini orang itu kuah itu koroni. Begitu kata tu, ada kata berarti dia. Itu ciri orang. Ya, ciri orang eh. Ubu, ya, ya. Kau mesti bibi kata tu mesti nak tu mesti. Tuh ni aku Kote mea ti, nore tatu, kikita tatu, to tatu uire, kia pāru me tetu.
1: Amen.
0: Mea to tatu I artu I okore ni ati I tupuni. Ti u mera, te pupui mera I rato, te atu na te atu. Nore ni harere u ino, me hiru ki okore na iru ata ira, iru ara uki mai. Nore ni nabe, te kai ua I watu rai nukire ni, me hiru ata ira, iru ara uki mai, iru tukoro. Atu ya kalau orang apa ni, otomatu orang aje nuri tu koroni, matu orang, nak tu, bunga orang nuri kau, mata orang kau itu bunga orang nuri kau, bunga orang ciri number one kotor orang.
1: Praise the Lord.
0: Kalau apa parah itu kau, ini tak boleh kalau orang apa ni itu kau kira. Orang ni je, itu tak. Betul orang ciri tiga kuni. Terawih betul. Kalau tu kita tekno ni, kaum ni tu ngah ira tapi dipilih ni. Ira pun ni, tokor ni ide aku kiri aku taratu tu bea. Taratu orang mana ni kita? Aku kiri aku ni kita ngah ira. Ya, mesti dia tu, dia tak minum tu. Ya, ramai ni okey dia tu orang tahu. Dia orang business hari ni kata, dah tu dia run kau tu business. Tu dia kau employee kau ia cera orang aku berita ni dia men. Mana sekarang tu aku juga kau ia tu itu ada.
1: Amen. Praise
0: the Lord. Pira kita tu kuti. Era lewat arah ya. Era lewat arah tu arah tengah malu taru tengah malu arah kiora itera. Ya, dari logi itu mungkin satu di setengah teh. Kira yang gaya dengan air dari tukuroni, kaya ratu era dari TV ini ya. Bermain awal dah kaya. Demetera lagi ratu itu omar dua orang cerah aku tak tahu. Dari ini ikan gaya ratu. Kalau tu ini dari itu berapa ini tamat. Ini Sunday. Yang mesti kita tahu ciri apa itu tamat itu.
1: Yeah.
0: Yang mesti kita. Dari ini tato plywood itu kalau ni gua aku ada hot tato kupa. Teu tamari ki dare ne re ora tu te opportunity mu me o ke o ki te ki te ora tu ra pe me ra lu te motin ro re po te ko te tai o pa ho te tu ni tu korone e para ga to te opportunity o te ro e no ni tu korone aro ki e pa mo i a ro to ru e putaru Dia memberi mampu ilari negeri untuk tu dapat opportunity. Perak itu tengah YouTube tahu yang dia dia hari ini ilari open uang yang ni ciri tetapi ibu buat orang orang terhad ini tata tu mampu tayo mampu ya tata tu mampu nunu